mukadzi kana mudzimai wako kana hanzvadzi yako yagona kubudirira mukushandisa pfungwa mukushandisa maoko gava kurudzirwe vanhu ava gava sadzikisirwa pasi ndakaita conversation yandakaita nomwe munhurume achitaura kuti hanzi mukati mewaniso kana kuti mukati meupenyu ukaona munhurume aiswa under pressure anonyepa ini ndakati aiwa

0: taura na urwa zakadaro sekuti murume akaiswa under pressure achanyepa izvo zvazvina kungogadzirwa iri nhaka yevana kumana vedu kuti kana zvinhu zvakuomera kana kuti mudzimai wako akubvunzawo mubvunzo waunofunga iwewo kuti wandiomera chakanaka kutaura chokwadika chakanaka kutaura kuti hapa ndakakundikana nekuti zvizhinji zvacho zviri kusvitsa vanhu muna taisireva ndichadzoka kunyaya iyoyo zviri kusvitsa vanhu mumalevels ekuti vanonyepa voramba vachingonyepa nokuti kana watanga kunyepaka kunyepa ikoko kucharamba kuchingoitika kusvikira rava gomo renhema saka hakuna munhu anozoda kugarisana nemunhu asingatauri chokwadi saka vamwari vanasikana vedu vakare vakanga vasingakweseni vanhukadzi kare vakanga vasingabvunzi kuti ko zvamataura kuti ko apa makuzotaura kuti zviri kurevei iye zvinoizvi kana mwanasikana akabvunza mubvunzo iwoyo hanzi ari too challenging hanzi anobvunza mubvunzo yakawandisa hanzi ari aiwa akangwarisa atichada kuti asvike ipapo saka ngatizivei kuti aiwa vanakomana nevanasikana vari kuberekwa mukati memhuri imwe chete hatizisu tinoditemena kuti mwana achauya ari musikana kana kuti mukomana saka pakuuya kwavo ngavagamuchirwe vese munzira yakanaka ngavagamuchirwe vese mune zvakanaka vakure vachiziva kuti mukati mangu umu mune chimwe chinhu chakaiswa namwari chinotogona kuburisa chinogona kutonga nyika chinogona kuti ndini ndogona kutonzi madam president saka izvozvo hazvisifaniri kudzikisa kana kuita kuchallenja vanhu vechirume kuti muti mukaona munhukadzi ari kusimukira ngaadzikisirwe pasi ndiri kukurudzira hanzvadzi vanasikana vanakomana kuti ngatifungei zvakare chii chiri kuitika kunze uko chii chiri kuitika kunze uko ngativasimudzirei vanhu ava tizive kuti kushanda kwavo kubudirira kwavo kubudirira kwemhuri kubudirira kwenyika kubudirira kweugaro hwedu nekuti kana vachinge vaine pfungwa dzavo dziri kufunga zvakanaka dzakakurudzirwa sekupemberera kwataivaita kuti happy mothers day happy women's day nekuzoti ndataura nezvekuti africa yakazopembererwa kumagumo kwemwedzi saka ndiroda kuti ngatirambei tichingoziva kuti kuafrica uko ngatishandei tichikurudzira vanasikana vedu kuti aiwa iwe unogona zvakati enderera mberi ndiri mubereki wako ndiri kudada newe saka ngatirambei takadaro tichivasimbisa nekukurudzira ndiri kudzoka
1: alive 90.5

varumeo vamwe havasi kutaura pakutaurirana paya paya havasi kutaura zvavari chaizvo chaizvo kuti ini ndiri munhu ane hasha nekuti ini ndinoziva kuti kana ndika ukandiudza kuti une hasha ka inini ndinoziva kuti hasha idzodzo nhasi dzinogona kunge dziri mashoko but mangwana zinenge dzava